0: Moro.
1: Moro.
0: Adisa.
1: Kangia.
0: Sakoma di muna.
1: Jason Zige. Ah, Songabe.
0: Dai, good idea.
1: Ah, registration kung kiregando.
0: Sakota JMM, Sakota Bay.
1: Paire que quiero que es colega que todo ahora que amra registración
0: o saco pa aroma saco pa tiki tu así a mí ok chico que da era en dali gura mi
1: at
0: o taga sin gura
1: ah
0: so país que estobe
1: ah
0: so chico que tam di situ na gura na karu
1: ah ne se gura que ajaste está lo gura
0: tam di situ na gura chico que mari na bayet ma
1: na januari que zaho
0: januari que zaho a mí
1: ah
0: ok kanya Moro. Kaida jago tu lumiri.
2: Kaida jago toh ko.
0: Kain dia satu kemarin mana?
2: Etla bauske. Ah.
0: Tanya ada mana di ni ba?
2: Neta ko hau tadi medis kada ni ngomong agak kuti.
0: Mhm.
2: I.
0: Kom suruh medisa.
2: Kom sip kia mung mata kia. Kaya sta gaul sina. Habis makin arah di meramiu. Oh tadi ngaku ing arma ko hai dan ngomong agak.
0: Okay.
2: Ah.
0: Okay. Moro meda. I.
3: Kaidre.
0: Kaida jago itu baru mere.
3: Kaidre
0: dah jago. Ii. Kaidre uski maring mana?
3: Jeda kaya Krishna karigu.
0: Mhm.
3: Krishna karigu dah kaya.
0: Uski Krishna karigu sada ya rari.
3: Jeda kaya medis ama kau kri.
0: Mhm.
3: Van medis ada kaya tuan dah. Tuan dah ngaji kain ke mi stop ke ti mesin sah medis ke stop.
0: Tuan deh sini ngau. Tuan deh sini mabai.
3: Tini Tin ngada ke gene khutsi da ke ke tuben da khin ngage si gin ari he amai
0: tuben da kam wa chi kam di sin ngu ri bei
3: ai gin ari khu chi ke ke me suru de da ke ha di chi da ke ngai suru de da ha di da ke mi he o ke beslai tha a o da ngai kai ra kun di mai si mari di khasi len chi ni me di sen be dal ti o o da ku ka u da ke u khu ya o chorongus ai vas bensin sa u ta da ke ni di sen ne lebis ai khadi Aiskaru sakit uai. Cita kita si Marisa len oge hora kan Marisa ngapa ke kain ngatu ngaku lagi ari dua. Cita kita waktu betul sih skus sakit waktu betul sih sabda itu sih 12 kan ni betal lo tapi untuk udah kira angkau medisa kain ngang uai kain ngai khabar dah cua cua cek kain ngai uwa of ngaku.
0: Kon khabar tu lah medisa.
3: Medisa itu tak kira
0: khabar tu ha.
3: Khabar tak kira.
0: Ichi kag kain ngai o. Satu Marisa kan si hari ning uwa khabar tu lagi o. Satu pasca cikwa.
3: Ong kain lagi kerana yang abai tu kerana kain lagi kerana si ngara uhi ke Malaysia kerana uhi kerana kain lagi kerana kau rosak kata pemarne ini ministra kalro.
0: Mama di gua justru dia di game ini.
3: 12 days sudah ke suruh dia.
0: 12 days sudah ke suruh dia. Okay, hari di gereng antara me, hari di indo di gua di gereng beri lagi gua mien kerja me.
3: Ah.
0: Okay.
3: Iya.
0: Satu game apa kerja sih? Dia
3: ke kuras di kerja sih.
0: Iya. Okay.
3: Dia lagi kerja sih, uang apa?
0: Iya. Okay. Yeah, kau tu, ngadi lagi awan sih gigi ni bah, ni tu nak aromati gigi sisin kara ikung. Aku ni na, abeha om ding, wah, termasuk iyo, abang ngaman, kau ngah awan, neperos ngara sisin koin, ID awan, ngan aroma nepi kau ing hanu fina duha cian sisin usai iba. I moro medah, midri.
4: Kau ing
0: jadi kau ngah.
4: Afrikaans.
0: Ee. Ugu mesi kwa. Afrikaans
4: of Oshiwambo.
0: Oshiwambo.
4: Yeah.
0: Ingebi?
4: Onawa.
0: Ee.
4: Ya patate.
0: Nawa meme.
4: Nawa.
0: Ee. Tuako. Tideki mwa kukura si. Mwa kure je iske karungo. Ee. Mipu Marisa.
5: Kani kia boye.
0: Kairo igia.
5: Yo.
0: Kana kura ni?
5: Registration kun kigego.
0: Ee.
5: Registration kun kigego.
0: Tae kura registration.
5: Ya bies tu kumigia registration.
0: Kia biasa, kia biasa ame. Kia biasa, oh kia biasa. Kau kam di sini soap nga, sako apa kira season?
5: Hawks mau, kore kasih.
0: Eh, tu kira season?
5: Ah,
0: ini aku kira ada angkau ni dia.
5: Ani awak lagi registrasi angkau skusa dah ni.
0: Registrasi angkau skusa aku kira di. Apa kau orang abang-abo?
5: Ya, kembali kira abang-abo.
0: Ii, kau ngaji je marapa ini ame.
5: Ah, baik dera.
0: Otai kau musuh aku rahong, angkasa kia biasa.
5: Haha, kom sih dah oma.
0: Sabo kita ni awak honka.
5: Okay.
0: Okay. Yeah. Ii, Marisa.
6: I'm good and you?
0: Kain dia. Kau nak duduk na?
6: Yes.
0: Korong tu na? Tua korosa. Eh? Kami tua korosa. Oh sekolah kura kami. So what's your name?
6: Unombiro.
0: Eh?
6: Unombiro.
0: Unombiro. How old are you?
6: Excuse?
0: How old are you?
6: I'm turning 19.

0: yaqawo camti sicwinca hayron kira wanqasike cuisha khusa tsekanqa sakupnara camta sena seda a qinqatsi ngida qawna sakupthotsa sna kurumi ba seda ke David Qaus the referent Petrus Andreas Schmidt amskole ngapchaba ho David Qaus ngama ba ho a qawna usmagdalena Schmidt tsikade a qwaisa Francois Free Sara cha ko anhausa khoda ebe qinqatsi qanqa de qwaisa ra qamire
1: Referent P. H. Schmidt Primary School did an Isira Kai. This is question Asinani, this is Kurun and Kurip Aiki starts Namaskuri as a Atsuatsua, Skuliki. Napke, Nani, this is Kuriha Purun Kwaku Kuripna Swap Ai. Mind me Roki Hai, Ahasi, Nai Kabu Tahatin and Ras Ira Kwena. Daye Doh, this is Kam Wakai, this is it, this is Kaisan Ake Ikurip. Tuan dah 18 di dalam ini, korong yang tahap di dalam tidak akan is akan as a referent PA primary school. Nah, kromi ekme referent Petrus Andreas Schmidt am sekolah di dia ah tay mai. Nanti lagi orang lagi minister Katrina Magdalena Hansi Himarwas. Katuh pengen angkat saya kira hati yang baik sih. Ikan itu atas unsur asal trip sehari. Tapi sistem gas kita hujan. Oda ye ne ang di bara tsua tsua. Sida ye ang di ka. Ne ses ay awiha ko ra ra nga nga tsua tsua. Hururon tap ye skola ra tsua tsua tau ne ses ay. Sida ye kurun kuru iadani ne ses tsua tsua. Ma ses iadani si ka yin ang di ba diske a kam di si nani a freidach ne itis ne kratis. Ay siki nga ka yin ang di niha sa kabita ye ngay ra tsua tsua. Madi ang diron kadi ron ka netin kau nga aw na awre kau nga ugu si tare kau nga ugu si na net pangturo ba niran turo si ida ye madi I kakasen turo aron na aris na ni uang turo ron tuan dan turo na am harip junior primary di teramit yung ari madi educational games ron na nira uha kaba kap ay nira diye na kau nga ugu ni kubo kuna kaiti mahuna kaiti na madi kuam si Kuma istina tera umkani kama itu urung arona nira diye. Kung ay pagirin turuwe, urung tidia titaramina nira turuwe. Sida ni senior primary faisa nira ngaskaw ka bunstakse, dondartakse. Ka nga mga ame turung kana nira turuse. Ngas, itis ngaskin sisa inkumisens aroma tuisa. Siki kay ng aundiba, fraydakse sa inira nga nga. Kai ha kai opa mira tswa tswa ba di sentle ka ma tsela ye na tsharati a inwa ba ra ma tharu e ba tlan a ba mira tswa
2: o me a ga se kuna tsana ka ita ke pressure test ka me o ka di kun ka da ke ma winga e o da ke ni ka di text I am to la ke Niam Simon Ning Urukla, Kanaka, Uma, did I gay Neskwa, Kautu, the Kadiko de Yaha? He came in Unguba, ni wang lagi sahaja macam begini sih ah oh isa ini dah kira kung sini ni mesti berhal wana kadida tuwi ngaku singa di sini ha ni bagi kira kau ngai tuan ni cakai kau ini tuwi ngaku karo ringa kena kasih kau ha oh ngam unik naga kabar naga unik tuan si kabar ni sekolah kabar unik tuan kabar kau dari kau hina kaba oh nada esai lagi ni dia kau tahu di bawah umur kalau kau tengah sekolah mungkin mesti lagi ingat tahu di bawah nanti umur ni pada rasa kau sih ni pada kena koreng ke naik ke engkau hari sekolah dan aku si ni sekolah dan aku orang tengkau orang nak kau kiri kan kau otri si dah nadi dah Nih, orang di bawah, nanti esok sini, kongus ke, masa cerita ke, tadi ni bawah ni unhas ke, kare si, kalau selap sini dia, mungkin awak si, kare barang mungkin si, anak si, cai tuis sini dia, tak kau nanti ni unhas, bawah ni sekolah ke, tak kau nak guru, ni sekolah ke, apa nama la, kuiu, cerita tadi stakeholder, cerita kami, entung. Ni ni om kai sekarang hong ai kasan ini dah umur si, tapi awi sahaja orang sih tapi kau siapa, kira hong ini, tapi kau tahu sekali awi sahaja kira hong ini si tadi dari kahang orang sekolah ni, dah korang mikami kore hati hakun ke bagi sekolah tadi ni pak mungkin kami tuan aku yau sekolah raga mikau yau sekolah ini ni dera mik ini tak kasih sekali ah. Nah, di dalam ini orang ngang ngap negara ni orang di barat negara kongkai kuyau. Kaba kau ngau sah kaba mari.
3: Kaisi tera kau ni pas ke ayu wani kaba si tadi tuan si kayaan takro ti ayu ngapa mikmi mana ni am si miro tenkan ngau ayu ngaski si tadi kuliti amsa kuri was. Kap is kuasa nyawa, is entuana kau ngas ngamasa, ngai kadaka, nisihau daka ngai hang anda sida ngai kagabeda ini kaya sangus kama ngai didi, oh ngam sa duka joni ngai bay kungkiri sida kira sida entuana sida ramiba, sida kira tadi orang sekolah tuan di kos, ini di sini masa niba, si dike kau ngas kubiroti ia ada umati cultural groups di ramidi. Tadi kan cuma sih nak buat dikin, ini tadi cawung insa sih tadi. Oh insa sih ni damai, ngah nama staff dikin sih terus sih ni damai ni amdi ting ayai, ngai amdi, niya care kekudi ngai amdi, ngai kubidi tidak mire, ini cingi cawung insa, kisah danira ngai kasa, kami dikin sih tidak hati. Si taki rancang wasin kai ngob aibni tabe kau si koye rancang wasin wabanira kungkri kasa ngai koi si ir aib aib freda kawaka ingenera kungkri cuacua panti si ir di kami on abi taki udah hang on wanara ngan unip aira kawaka si taki asnis naran ongo nami dira misi urinwa kap aiskuasa ngwa insa intuana kau masa kau jekire idan kau

0: urhungira uwe thika ingxamazi ba uzomchazi ba the sicunisela xa macobunqa thaxa qingira bukezelo
1: qingira
0: akho manxobi ke koje
1: ya okajis min kada groske ne khunge ini se khuna kakasi aiba khutsa ko otike ne khuna angwa sen khatsa khuna sera mochi ge ne khuna sada khai khai ase tui a khwata mis ke tsanzap ne wagu kain khau din khau din wagu kain tin ne ge khaiba da ne se khuna ti da ni ama besnga wengu ara khara khara chwa chwa se khuna ne ge ini ti ne ge no kai khuna ni ne ge nga torop Israel aku di bama. Israel ke kuat tau ti deh dirami. Nego apda Amerika bah kuat tau tau habis ti ke nekuna. Onda kai o kai ni cik ke tay ni nok ega ngais nanyo. Ne petrol di preya di ni kuat kai ti anjo. Cinge nekuna ega anjo apa ni tau ti ke komsi bah nok ni nak. So ne ti ke cua cua di tu deh. Kujar ne kai deh. Jubira berumi.
0: Kanas. Eh kai udung ngari awak ragra kuanjo. Eh trak trak aku kira miba kira, kara aku mau mafik yang dina, mafik yang trak mana sih kaya, sila orang tinggi kira orang ada kaya uno, kabir kah ada kaya uno sa, nails spreads ke, pumalanga pada orang mana sih, nails spreads ke, pumbela trak kaya, kau dulu sama cakap kabir kah ni sih aku, kabin ni, kawan yang ada kaya uno. So kara aguje, ah aguje, Peter Maraj Ferhadi nara kanga, Terbar nara kanga, kai Lorin nara aku, ah aguje, Jonas Ber nara kanga, Predorias nara kanga, Bloemfontein nara kanga, Kabi nara kanga, miro bagire masi ba madi, sako hon ade chi, sake kaski kavaro nna komada gira cha, engarap kisa me.
2: Hello. Nikura om kalcha.
0: Nikura jo ngoba mire.
2: Come ke tai. Satin ke to kromi karo cha. Ke tsa o ke. Le masika. Raga African kukunga. Ike no akweta. Uta ana ukha. Nikura ha ukha bi so ay kura hos of. Tak gitu, out of bahuran buat kita gini bah out of nasional hong. Aku gapti ngasa kuku kada je ambar suai uad mah. Khabar cik aku cakap na anjing nui kang wa cai jurang nanti kuku di karagan kuku Afrika kuku ngasa sudah ikhun gini na kuku itu ngasa kuku. Cak gitu tak kurang cai kira menyeran presidenan. Aku ni jenis aku nuan orang aroma. Agi isi dengan kuturati, kuangu aitati. Cinge ke kahe tu mahasi ke? Bisa cawu darasi tak gerak kau. Lebah gosip komadeng kau kau beti huriba aba kau buat kau. Aku kau di kau kau buat kau. Cinge ni aku nuan anisa. Saatnya ni aku angkat sen temat taba. Kekain hanip ngaku kromi kaman hanip. Kekain auro sasip kaman kudai. Nepada ucap nang wabat ke kuecaramu, masa sesnai kengariu gua kuiwai, aku gu tabat kuisiran kama kuecike, kecita kuecao ne kue kai gurang nanti, presiden sahun inskan ngaka, komai awn, angkang awa seta kane kuna gradio tu tak generasi, tidak geti tarang kain ngaku, demi kances.
0: Kances.
2: Thank you.
0: Ukura di juga ngabas ke ngabi. Wap dah hasa ngin ukura di sini si. Otski. Umadi inta kuna. Dia je kengka. Aku ini tuida. Ia. Nur tuwar ti ukuras. Hari ams flies ukuras. Botswana ukuras. Si. Abas trap di, nunang hukur adi, ada yesie.

0: Moi, c'est pas que la saison arrêt, il a tenu sa sieu bagou. Si soubou sou bagou, ça a dit un toba. Tchè koro brahaba. Habe d'ra ne mi kama d'agirin pauti. Tchè d'agir agreement d'imna. Prepaid systems, et what must cause yena ha agreement de sakta dididi. Ang kan sabing kong sabi nwa. Sits ka nisi ne proses ngap atumayu. Ob meter di gitwara. Un khalaka. Tchè meter di nitwa. O tchisi Wahana apangin si kau kaiske ni meter sa cima dari kaisa. Amat si meter sa kaisa, si kau kai. Si sata ngapa ku cukanya ngapa? Hugatski mai giring abi. Ah kau tu mahu ya? O ngadi dage kue dage arang ini kau tu. Sada presiden ni ali giring mita dage kue ni arang ini sasi. Kau tu aje presiden dage giring mita dage kue. Kau ni sasi. Chance di gremi o dagi koi khun da mate dagi khon wasi basi zeng are bra ta ta to nga level it basi krah ha tama na dan tanam ai guba khida krah ti tama ngwa mas ko hai khuna khaban go ho ho gi sa chi ngai go ngwe china net bai kom sku za hit ama tamin ka dabai si tama krah ga bedale it's 8 kom ka sa cha ama krah ku itsa season u ko etsur dit ma sa cha ama tamin ku itsa season u ko etsur dit ma sa cha an maritsi sa cha haba eight hosa sats ka kwasa kame ama tsitsa sata segre maksa omna ti kame ba ena ga nga ets tula di desa omna kasa o chi mun ke ske foranere ngira sa financing na hato dosa ho so nege withera processor tsitse ko changa mwa kwa kai kam kam ses karakan ita season nalire ita no chi chu khap ai sima ana tsi kau khais kau di meter ti si pedals ni kau fa ni siza ni ha process na ke meter te no Freeze ramai. Ia nak aku ikut meter betul mah. Kau sahse, ugap ni program mah. Ngaji ke kami orang ikut, ngaji ke kerah orang ikut. Khabar kira khab, khabar itu apa sih khab? Unsur kau kira betul. Sales itu dia hari kuya. Sebab tu ikut orang sales nak kita nama ini. Misingu tu ikut nak kawa kamam uabai. Nih sales ini waktu apa sih? Cici kau cerita tanya masih mah. Kita dosis yang hari. Kita umur kau. Kita ta. Mungkin sesa mangkwa, mang asah kuwaiji, on kelakar ini dikuat, misalnya, cici kuat, misalnya kuya, mang huru wain asah sekali kara kakasin, sata kuat asih, sa orang nak kaji nak kaka, kami daga, sungsa sesi sen ud mayu, udah kita kami osi, kuiskan uyu, omka, ninge kaka di, no cis, arumaca, sata di orang, sata cing anske, kami masih ke sata di hubunga, kosa se ini cing ah komsi. Climate change ha tidak mungkin ya okay. Aye dah kira kubah bes aye negarang wa kuru rokung nang nasi mona kuru kuf kam kuru kat karuan sedah kira kubah bes kan uing abik kami kanam aye. Kami akai kuya. Tapi man kau suasa kami kuru kanam aye. Si kubah for tak tu kami kubah kuru ho. Kabambai. Oh ngah level gula dah kira wah kau tu mah. Kuya dah kira kami dah nispar sam se season u kaisa. Ne system sekarang tak lay. Ida kumika udah hang abik kuwe wardir. Si utang abik kumika si ngahuka kahuse nihasi ofhakasi masih ngamisa.
1: Ya kau tu kaisa gua kasa si kadi ngaku mie si kau tu. Tada tohuba egas ni kau kuse si. Sini ikuse tohuba iba ir kau tu. Seda ama besengan ngovitu utang komsiba triuri kadi tomdara seske didacin nengwa seske akomeo perosa kadi hui ni kapkan ahat mayo onhui amsa sima. Timi utang komsiba tri tada kan huan han aromaya se tomdoretska ha omkainsens ngasa tongasi chingwana huge Tri i aichoma ha ngau, aichoma ha kaisen, si avema e, si huye chini, tau ay huye.
0: Dokta, kono, unu hain ke, ne mieder di tsinge ni si zaka. Turo ka, eske turo mieder di hiyan, dake unu hain di gen kogwa gen. Ma kowai di yats koka, ki gen mieder di ngai. Ma neng asa stel sa, skira mieder sa, sa kyaart ngai kongba chi. Sats ni kuin kaka. It's ta meters ti kuwaes, ti meters ti taina. Ha. So interlocks na gyar di ka kuna da gyar kan, muti da gyar on khalag ta gyar muti na interlocks kuma kai. Ida meters sa gyar sa kai kuma chi. Sats ni kuin kaka. Optial rising asa ro hiera sita na sa kuma kan miro kau hai ge ne meter di na ha ku bori chingi da ngari chotona. Ngadi khuda gyo go ko quick. Si che ko chang khoma si bla ta ni di khuna la ti ko na ching ans kau. Ahari sang ang sugat ay di di hugi. Ini khuna nuriwi hari councils.

Ngomasi ba khoba bos ngomasi ba tidak sih sing ari di politics ab kita aku ada gini mencukup tua tidak gini sisa om kesis kerangkua tidak sadar.

0: 看我，亲人我是那卡巴抠挨打抠挨打，你给啥子照顾？昨天去照顾爱奶奶，我就讲嘛，当年的贵了米照顾吧，其他蛮贵贵的干一歪，干啥一歪呢？我是那啦，可怜哈里哈，蛮贵贵的干啥一歪，他啦可怜哈里，我讲没说过啥哈，其他嘛。World Cup ini guru guha tadi sabu kucina kau orang homaroes ain aku berkata aku aku cakap madisa di guru mih kabeda neng usah tanya sih neng usah kaba elosi suara sabu ho neskau kan nesabu kau kan ni hab ke tadi kuki nukspa World Cup sih guru ka saya kabe ngai abe tanya usah demi sih di kas na suara sama is neng udah kata kasas ngobasis kah imdum neng usah ngawas awang isah suara sama is tapi diri
1: Ih, kain us tidak dok min kaisa kain us ih kain us ikha kain kau kita ir baris. Elo ba, cuma kau kau sip cing sip tiga sip ki. Ih, ten star koga ngak romi out lengan kami dah kiamah bus ngan out ten star cing awang out siapa wah. Habis kau dok kaba ten star zat kriti dah kau kaba esa ho tidak dok kain us timi. Cuma kau tera ngutu duku ngai sati ngai gua rutine sada di andua mah rutine akai. Abang ngai ati tidak kau ngutu tidak ni ngutu ti ngai Tiro kada aku nak aku ngaji di doa ni sesa sudah yang hari ti, untuk mai orang ini di kiri sa, oh tidak, kalau sahaja aku rak turin, ai, ini sahaja aku rak turin, ai, ni program itu pada kita sahaja rak turin, si dah tu dah kita turin, kalau sahaja terus kini kahkasan sa, of sa mai tu tinggi tu turin, baset ke, ini kahkasan, amai, sehingga ini turin, ini dah turin, amai ti turin, ai, ti turin, ngah ini kan insti, kain insti ngah kru tabe dudu,
0: amin. Nah, kasa tu neng oda ke. Jadi kami miro itu ye, wah, kauin tiba i wah hunke elop tiba a ikat itu dah jenis kos kami. Kauin tiba i wah huna, nanti elop tiba a ikat wah hun kauin tiba ikat taman i wah asemu, si i wah asetaman i, si i wah aserang kauin. Si ingwa sa si gerak tayen ke tu kub dua ika si nap ke eloba. Madu upti di si question asna da tidak komai neng usna. Madu upti di si question asna tara komai neng usna. Cida tira ere amsen neng usna. Kuenda wa ingwa kunwana. Kuenda In kuasa si bermun, aib na, season osip na, masih ku yang dah kang aku, masih ku yang dah hong aku, masih ku yang ina kata ha, masih ku aku nganda kau na, in kua a ikatide timun hongge, elo, wakai kap tua, a. Ika. Tidak mesti lagi neng kau semara tapi dia kucini kan is sister saya turiska. Oya mbada.
1: Kita turiri. Kan kan si tak kira. Jacob si Abraham si Isaac di elote. Kuas di Tommy si kasih si time at am si kute. Aibet an anda si da kute sa is ena. Didan unda sa misa kabar hat gay ti sang insa kabar gay dat an. Khabaran angka di sa di cita sa di kursi da di elo. Rahakan kan si kawas di tanggu si kute. Ukan si gai kan kas am si kute. Saat ko tau se ma se ibadan amaga israel di elo te. Saat ko kute ma kai wai kwa kmap aida goro sidan. Wakat nga kain huan ait ko sata ma kutube. Om suasa sangwen sa kami nga kakres am si elo. Audos kas aidi kagoro stop. Aku tak kuro kain, kain sendi tak cikgu hai masih guna kuro kain wanat cikgu anai ku elo cikgu ikah kai sore sting hai cikgu teba kute yang kuro ina bebek ngata gua guna cikgu saat elo cakuin kan kan cida kira kute saat start di bada amsi saat kom hai kau sih yang start kui kasen tisan uis tisan ngamik kas san omitat cikai wa map amsi snang uis asirakan ngan dimis ai dake tes ai hansen cik kabaku wa cik kai kute odake kan kan itu iraham Mati tidak kau kati ngukam dan abai ure kaigwe ause iri sata programi neba, ure waba kute, ure kute, elo toresa it sata kaigwe, san anuka kapta imi, da sima kaigwe, habe sata ra kumka, ne tores, na kute sats ni kaigwe se, neskedi tonwa si kansa, kesu din, amen.
0: Amen. Kwende ba inkwa hunu wana? Sa maa si ba?
1: Yes, uti.
0: Kwenka, kwa ngaye haba? Iti te toako?
1: Yes, uti.
0: Tiramie kwenka? Tit sa tina ra kwa? Kwa tsa maa si ba kwa? Kelo ba nengwe rami? Oge nga hui, nga maa si ba. Ti mung ayang au. Titi dat ba? A ikha. No ta ke dida toa ko timitma. Sa ta ke khub toa ko timitma ya khun ai toa ko tirami.
1: Tin ngai ko ti u.
0: Tin nga di ura kong. Op ke khuba ne ngora mi bata. Khwen twa in kwa khun wan ki.
1: Dida twa ikha.
0: Dida twa ikha. Ne ngora ke ti pa di sa khawa. Pa di sti sa ki khawa de yo ka tu pa di de u. O pa da ke nga usa ko stin an ap ai da ke khadi pa di sa khadi u harasisa evangelin ni Evangeline harasis ini as nak mak kwa khadi kurumi ba de ne ba kwa ne le khabe se kurosi sintiko ani di se kurin kha kwa evangeline harasis tipa di skin nasa khabe ge khaban no wasna khaba pa di sa u is ne ngora ngai ba da sa singa skiti la khabe sa ma o gombais tin khugu o gombais atomis tin khugu na tipa di wan ai da ge nga khulu ka mai na sidiro ka chi ka ba thuwa ka ba taru ba til khulu ka iku khuda to khu kha iro ba di grimi se da ke e amati lan khobes no was na da ke khadi ning oi ti pa di skren ai no ba istina austila tila tila ne chesnam kron hwa ang abap am kone chesna kron hwa nga combat tin khugu ka chume tin ang ab ai combat tin khugu austila e istina khadra ai ning oi sna sida khida ibi Tiba di sana di kahakai idan mabahu sisi ni kacau-cacau.

0: Alisikhasa stila ngqwebesi I aqomisi ngqawu aqomisi ngqawu dibadis dibadis dibadis kya tawo kasalo ne bayikino ncimasi yahani bata king ase tam khosi tuta makakoro khose tam khosi tuta makanqani chainqani sida ke ne badara sida mi komku sida nok aro komku chiqasan chinda nok qaha u komku aroma anqaba kanik khwam ida torin khawu tra khugi kasan chinai qaha chi tore nok was ke khwasarat ni dira mi dikas Lukas hoofdstuk 18. Lukas die dis ek kry sien aan in dan as Lukas hoofdstuk 18 vers 27. Dis ek kry sien aan in dan as die tam die hoon aan in dan as koen da ba in wa hun wan ke elop to ba ikha. Tirami. Khabe ke ne ba ma si ro ya ha. De ba ke kham ko chi a ha vi ka in ko bara kan ba ma ma sas. Chineta kamures kha. Eh, itu batu hat mak, kau betul ngasa koin tu batu ni sih jadi, aib nara home ah koin ke tir makar cahsi kerana ame. Hai koi kai bang u, ti koro kui, hau kui bay kai ha, koi kene tera tir makar. Eh, di tauba kui je kui ratora, si je kui orohun, ni sih neng ngasan oke koin kasin kui, itain kasin kui, ni pada kiri dah ha ai. Air hukaran kwa kunke. Dier makar histeris rakta kunke. Cipke ne kasap china swako punso. Hospitas kan ne masi kane kasap. Cipkoma bagi ko a ke a opne me. Cipke alisap keko kairo I khabibke ne cestina kabanga et. Ne cestina kabanga dier makar chasiro I khakoro ngayin ame. Oda ke kasap. Fie kain kop khakun ayin ma khabib holaka kuen kharan ayin. Kasap kherso ne khasna dran ayin. Aulen Gerson khasna drang ai oboship khasna chinking ngadin airin nang mama si kharang ai ame sege tir makar masi idi di kaka eka ha of sing wi han makaka ji khoina rang man am chinggi khoina hosun to man ha tau ku nga tagi nira ka kha khasna ni di masi china kho kare sadu di tori di nga khoina ra tir makar kai masi di kaka ji khoina rang man am sitake kasap kain kop khasna rang ai chi wakwen ya ni masip nara kharang man amen khada ge khali nin us narang ai tai thai khura thi anu onga kaka eka e anu onga kaka eka tichta khocha ai se I ge ngadi kaka china khonara ngai am ya khida khida khida tam khosi tu tama ka koro khosi tam khosi tu tama ka ngani khainga Madi I nara kini ang abang kuara, kuan ay daga kaisa mesngat naka, unchuman kuan wiska hau, udan is nara naka si I kumas kini asa kuamay kau kasa do kuamay idu, no kundi telefon nomor tido uwa, sial kung magkumin ng nomor na uwa si, kuitsa do kwa sangiri, disi kikuro kasa ore ab kikuro kwa. Orang apa juga orang kua, tasas anita sekiran kua, madering hai sen nomor sa, tam kuisi tui tam haga koro kuisi, tam kuisi tui tam haga koro kuisi, tam kuisi tui tam haga, mana kena kita ni rak nasi ni rak nakai, ini ni di urori, nakai duku
1: kain kuis, midui,
0: song surit nai dah juga midui,
1: kain dah bos song surit nai, korang rum cawat kerja tu nang gumtum tu.
0: Kayang ngorasa aktoris aroma sago uang tore bagoraho ui kadi ne koin ia tir makar kakati harang man amen sina kon aire dohba.
1: Ang ditin ngomdom se tida geniki. Ada tore. Omehan uaha ko tida di elo se kankan si kwati tida gira kari si ay koka tida gira ta gira gira ta buru ha sinita abon. Ita ji ta bobi si koche jura si hao se kamche. Nasa kupa I kam kerana tunggu saya khusyuk aja, maba dekat ni lah isa jauh. Nanti ini demi dia umat saya khusyuk. Amai dia komkan aku sila di elo. Di masa sekolah saya kami saya kuyau. Jadi amai dia ikhwa kabedia amai dia ikhwa kuge sile. Waduh nanti kita nawa sile waduh kita kuwa. Jadi dah jadi ni lah kuwa kuwa kaga khusyuk ini. Orang kita hati komkan aku sila di elo. Kami rasa kau kau kungku wagu, karena kerupu masih kuat. kamse tanti di makapin anu nga kaka di kamse amaka da gira ne kaka di ne di kinde sa ti sa mai pai na tuwa amma a ga